Kumarilu, wasi kita cai hinak aci tuta punis wacis angkeka. Kala minas niki pis tehas pis kau manghinak aci tu rikukun. Perkas pis sumak ladrilu suang juaska. Estu kupis aca lius kita. Kai wasi kipi alcis niki pata alcis nimpis mosok pihina cat